0: program.
1: At the jungare vanaya poro nang hadre.
0: Ini program at the jungare vanaya poro nang hadre. Ne tahale lang hang itin gaga ini program. Nadigak ni maholi akachal. Hoy dahangi tere tengirane hang itin gaga digak ni na Angel the Sea.

Đi cực nhá. Olivet Chanatan à upar kacha lan dai ngam inne ta hang hiten ke ka. Hoi dang hiter hek tengil nu ya hang hiten ke ka dikak nya. El Catherine Akapang.